0: Hilata Rubén, mitzuai kama ukamat naira katar sarantanya taki.
1: Ukama apanga, disambu nasinya papa, nakasi kinyani kupampi. Amen hermano, muchas gracias, taki radio istirinaka, Dios bendispana, kumasti yusakan jatapan.

0: In lorabe pukapkhirina sapawa kuyaroh ni apatak litro umau puktana ukat Jesusa hupanakar sana
1: akawa kuyanakar umampi pukantapham
0: hupanakasti takpach wa kuyaro umampi pukarapkhana ukatste Jesusa saskakinwa
1: hichaste apsopham haqichasibi sarayrin ukar maltayira papham
0: hupanakaste ukam lorapkhana haqichasibi sarayrekh Binur tu kuyat uma maltana, upahani ukaukit uk absutapsa yatkanti, ukampis loktirinekah absunipchatap sum yatipchana. Hakichasi visarayiristi, hakichasir wainaru hausayana, uparusti sarakinwa.
2: Taki hakeu nairakata sumir vino loktai, tata hapri ukapachasti, han suma vino ki uk loktai, ukampis humah, sumir vino chekam imatataha.
0: Kunti Jesusah Galilea urakinkir kana markan lurkan ukah nairir musfarkain lurabi panwa. Uka lurabi impiu chamap unyetayana. Yatekirina kapasti huparoh yausap harakinwa. Uka kipatste Jesusah Kafarnaum markaru sarjana. Taikapampi hilanakapampi. Yatekirina kapamp chiktata. Uka markanste ma kaukhauru kamarapjana. Judíos acan Pascua hacha urup niya acan khipanste, Jesusah Jerusalén marcaru sarana. Tatitun utap manjanste, bacanaka, ovejanaka, palomanak aljir ekhatana, ukamaraki kolke turkirinaksa. Uk unjasinste, Jesusah maha ukañuakit asina. Ukampeu takenir tatitun utapat alisuna, ovejanakapampe bacanakapamp chica. Kolke turkirinakan kolke wiltana, kolke uskusinyanakapsa hakurpayanwa, palumanak aljirinakarusti sanwa.
1: Taake akanak akat apsupcham, aukihan utap hanma katur untat tukuyapchamti.
0: Yatekirinakapaste kelkatan siski uk amtapchana.
3: Utamar munanyaw ninham nakantito.
0: Judio nakaste uk unhasaj Jesusaru hisktapchana.
4: Kuna munanya niñan pirak aklurtaste.
5: Estás escuchando Radio Salvación, una señal que bendice tu vida.
1: Nayaste kimsorun wasitat sait aya.
0: Judio nakaste huparoh sapharakinwa.
6: Busitunka sohtan maran aka uta lurañak tukuyasi. Humaste kimsorunakte sait ayas masti.
0: Ukampis kaukir utatih Jesusah parlkan ukah hupan pach pahanchipanwa. Yatekirina kapaste Jesusah hiwatat haktkan uka pachau uka arsutapat amtasipchana. Ukatste, hupanakah kelkatan chikatap yau sapchana. Jesusan arsutanakaparus yau sapcharakina. Jesusah paskua urun Jerusalén markankan uka pachasti, musparka nyanak luratap laikoh wal haniu huparoh yau sapchana. Ukampis Jesusah haniu hupanakar alkataskanti. Hupan takenir untatap laiku. Haniu hupak uka hakenakat kitin arsunyapas wakiskanti. Hanukasti hupa pachpau haken chuimap untana.

0: muchos. Pacal cor halja. Ukatste sacerdote nakan hileripaj Esteban aro hisktana.
1: Taque ukanaka ukama poniskiti.
0: Esteban asti sanua.
2: Israelit hilatanaka. Marka apnakir hilirinaka. Ist abhita. Hachach amani diosasau Abraham naira aukisaroj Mesopotamia orakinu instana. Aran uksar hakir hanir sarkipan. Huparosti sanua. Orakimsa. Utamankirinakamsa apanukuwaiham. Ukatsti nayak uñest aikama uka orakir sarham sasa. Abramaste kaldea orakit mistuwayana. Ukatsti aran chikar hakiriu sarhana. Aukip heuhepansti, Diosak aka orakiro Abramar irpan harakina. Kaukinte humanakak hicha hakapta uka orakiro. Ukampis haniu kunakato kausa aka orakin churkante. Haniraki uma hiska oraksa churkante. Ukampisa, Diosak orak churanyatakiu Abramar arsuayana. Upahiwatat aka orakeh wawanakapankanyapataki. Ukurunakanste, Abramar hanira wawanikante. Diosah Abramar sarakinwa. Wawanakaman wawanakapah haya hakinak hamaw yak hamarkan hakapkhani. Ukanste hupanakah uiwat hakeep haniwa. Usi patak maraw hupanakart akisiyap harakini. Ukampis nayaw kaukir markateh hupanakart akisiykani. Ukamarkaroh huchanchaska. Hupanakasti ukamarkat miston hapkhaniwa. Ukatste akachekan nayar yupaychap hitani. Sasa. Diosah uka arso tampiu ma arust abi Abramam lurana. Ukatste ukurut uksaru. Taqe izrarit chachanakak circuncisión katokap hanyapatak. Uka arust awit amta sinyatak. Ukat Abramah Isaac wawapan kimsakalko uru yuritap kipat circuncisión katukayan. Isaacaste uka kipkarak hako wawapar uka lurabi katukayan. Hakoboste tunka payan wawanakaparo circuncisión katukayarakinu. Upanakah Israelan tungka payan ayllu pankit aukina kapanu. Hakobun wawanakapah hiwasan naira aukina kasawa. Upanakah Jose hilaparoh unyisip hanwa. Ukat hupar alhantawayap hana Egipto markar irpas hapkanyapatak. Ukampis diosah Jose ampis kanu. Taakit akisinyat huparoh imana. Ukat si amuit akankan churana. Egipto unkir faraon reyin naira katapan aske hakit unt ayarakina. Uka reyiste Josearoj Egipto marka apnakirit ut ayana. Upan rey utap apnakirit ut ayarakina. Uka pachasti machau utjana. Takpach Egipto orakimpina. Kanaan orakimpina. Hakinakah walilla kitau unjasina. Naira aukinakasasti haniukuna mankansa hikhatapkante. Hako aukisak Egipton trigo utjatap yatisinja. Wawanakaparu kitana. Hiwasan naira aukinakasaru. Upanakasti han unjkasau Egipto markar sarapjana. Kepakoti sarapkan ukau Joseak hilanakapamp unjayashana. Egipto unkirriis yatjara kinua Josean kauki markan kiritapsa. Uka kipatste Joseak hako aukeparoj hakaparo hausayashana. Utapan kirinakam pacharo. Upanakaste pakaltunga piskani hakinakan. Ukamat hakobo Egipto markar hakir sarjana. Uka urakin hupak hiuharakin. Naira aukinakasas uka urakin hiuar hapharakin. Hakubun chakanakapaste haya maranak kipat sikim sat urakir apatahan. Abramah amor sat hakin wawanakapat alkataina uka amay imabiru imt hapharakin. Diosah Abramar juramentompe arskataina uka pokasinya oroh hakachasisinkanu. Israel markah Egipto markan miranta taina. Walhanip harakitaina. Uka pachaste Egipto markan yakariu ut ashana. Upaste haniu Josearoj uint katainate. Uka reiste markasaroj wal salkhana. Naira aukina kasaruste wal taksierakina. Asu onakapar apanukuyasa. Ukamat hiwarapjanyapataki. Uka urunakan muisesah yurina. Uka wawah diosana era katapan walisuma wawanu. Aukipampi taikapampeh kim sapaksiu utapan imantat huparuh uibabhan. Ukatsti wawaruh apanukubhanu. Ukampes Egipton kirriin puchapau ukawawa aptasina. Wawarusti wawapahakaspas ukam uiwasina. Moisés aste egipcio nakan suma yatinya nakap katuhana. Upaste arsubip toke, lurabip toke wali aitat hakiru tukowayana. Moisés pusitun kamaranihan ukapachao Israelit masinakapar tumtir saranyatak amtasina. Sarasinste Moisés egipton kir mahakiru unihana. Israelit masipar hauk haskiri. Moisés aste jupat arhatasisin uka egipcio hakiru hiwayana. Hupaj Israelita hilanakapan amoyasip hanyap munana. Diosa hupanakar hupatokit akisinyat antot nokani uka. Ukampis hupanakar haniw uk amoyasip kaanti. Kipurusti, Moisesah pani Israelit hakinakaro noasiskirun jana. Hupanakar sumang tapiyan munasaw hupanakar sana. Humanakar hila por apaktawa. Kunatarak humanakpor noasip tasti sasa. Ukat marka masipar nukan ukahakik Moisesar nuktasin sana. Human kuna luranya masuthi. Kitis humar hilirita hanukah nanakar taripidit uchtamha. Kamisatek masuroh egipcio hakir hiwaikta. Ukamarakti nayar hiwain monista sasa. Ukist asinste Moisesar haltkhan. Ukatste madiansat orakirosar khan. Ukanste yakhamarkankir hakhamau hakana. Pa wawanira kinu. Ukat pusitun kamara kipatste, sinae kolyo hak awasaran sa nakaskana. Ukansti maanghilaw huparuh unyste, nina akaskir chapitaypina. Moisesasti uk unyhasin muspataw unyhasina. Ukampsum unyhanyatak hak achaskasinste, tatitun arup hachat arsur istana. Nayah naira aukinakaman dios apato, Abraham, Isaac, Jacob, aukinakaman diosapa, sasa. Moisés aste aksarañat katatina, haniw untansa munkaante. Tatituste joparok saanua. Wiskum apsusim, taktas ukaurake koyanawa. Nayak kanpach unyikta wawanakahar Egipton akisip hatapa. Hupanakan hachatanakap istarakta. Ukat nayak hupanakar kispiir sarakanta. Ukamaste wakichasimaya. Humaroh Egipto markaro kitama, sasa. Diosah uka Moisesaro hilirita, hispirit kitana. Israelitana kahan ya kain munapchin ukasa. Kitirak humar hilirita, hanukah nanakar taripirit uchtamste, sasa. Diosah ma angel tokeu chapi alitaipin hupar unchtana. Moisesaw naira aukinakasaroh Egipto rakit irpsunina. Musparkai lurawinaka. Unan chawinak uka orakin lurasina, ukamarak mar rojo kotana, wasarana, pusitung mar sarnakawina. Uka Moisés arakiu Israelitanakar sana, Dios amau humanak taipit naiham ma profeta sait ayani, huparo ist abhata sasa. Israel markah wasaran tanta chaskan uka pachasti, Moisésa ukangaskana, sinai koyon Diosan angelapam parlana. Hupau hakan arunak katokana, hiwasanakar yatianyataki. Ukampis naira aukinakasa haniu huparo haisan munapkanti. Han istriu tukubhana, chuimanakapan Egiptor kut hanyak munapkana. Ma urusti, Israelitanakah arunaro sabhana. Diosanak lurarapipkita, nanakar irpanyapataki. Egipto markat irpsunipkito, uka Moisesaroh kunah kamachchi, sasa. Ukat hupanakah ma Dios lurabhana, waka kayor untata, ukasti uyuanak hiwayabhana, uka Diosar wilancha loktanyataki. Ukatsti hach apunchawi lurabhana, amparapam lursosipkataina, uka Diosar hachanchas. Ukam lurabhatapat Diosar hupanakat hitekthana. Hupanakaroste alahpach warawaranakar yupaychenyapatakiu katuyana. Kamisatek profetanakan kilkatapan yatiyaski ukarham. Israelit Hakinaka, Pusitun Kamara Wasarankasina.
3: 5 Radio Salvación, una señal que te bendice.
2: Haniwa, Ukatsipan Humanakah Moloksat Diosan Yopaychen Utapjay Kayachina Kamar Apapstaja. Refan Diosan Warawarap Apapjaraktaja. Yopaychenyatak Amparanakamam Lursusipta Ukat Diosanaka. Ukatpi Hichach Nayak Humanakaroh Markamat Apsusina. Babilonia tukam kurir ananukup hamaha, sasa. Naira aukinakasanha, Wasaran arust avi karpak utjana. Ukasti con
3: jante. Estás escuchando Radio Salvación.
2: Uñikataina ukamarjam loratara kinua. Naira aukinakasah mato tikaspas ukam ukarust avi arka katokaphan. Josoi chacham chika jutirinakau uka arust avi arka apanipjan. Yakamarkankir hakinakan orakinakap katuntapkan ukapacha. Uka orakinkir hakinakarusti diosak ananukunu. Israelit hakinakar uka orakinakap churanyataki. Arust avi lurat arkasti David rein urunakap kamau ukankan. David reyek diosan nairakatapan aske akit unt ayasin. Hupang Jacobon diosapan utkas nyapatak ma uta lurain munan. Ukampe Salomon yokapau diosan utap lurawai. Ukama akipansa alah pachankir diosak haniw hakinakan amparanakapan lurat utanakan hakaskit. Ukam ma profeta tokisana. Alah pachak reyek ununya hawa. Aka pachasti kayuna kahan taktas nyapau. Kuna utarak utacara pipkita atasti, si utatitoh. Kaukara kin samart anyahasti. Anita ke ukanakah ampara hampi lurata akiha, sasa.
0: Esteban asti parlan hanir tukoy kasah saska kinwa.
2: Humanakah kala chuimani, hanist asir hakinakap hapuntau. Humanakah koyan ahayutakir sait asip hapuntau. Kun kama kantir naira aukinakamah ukama apharaktau. Profeta nakat kaukiri rusa. Naira aukinakamah hant akisiap kanha. Hupanakah maine aske hakin hutanyapat yatiri nakaro hiwayap han. Uka aske hakin hutripanste. Humanakah hupar katunta yasin hiwayap haraktau. Humanakah angelanak toke diosan kamachi arub katok kasas haniu uka kamachiro hokaptati.
0: Uka arunak istasinste, hacha tanta jawin kirhilirinakah, estebanatak walpun apisiphana, lakach akanakapsa, torosipharakino. Ukampis estebanak, koyan ahayon poktatasin, alah pachar untana, diosan kapah kankanyap nihana. Jesus arusti, diosan kupehapan sait ataskir uniharakin. Ukat hupaksana.
2: Untapham. Alah pachist arat unhaskta. Hakin yukaparosti diosan kopeha pankaskir unharakta.
0: Ukampes hupanakah. Hintunakap yupanta siphana. Ukatsti hachat art asin mayak estebanaroh katuntaphana. Ukatsti markat ankahar katatsusin kalampil ukhaphana. Arisis hupar irikatap kataina uka hakinakasti, isinakap tatsusisin mawainaro katuyabhan. Uka wainasti, saulo sutinino. Kalam ukhapkan ukhasti, istibanak tatitut maisin.
2: Tatit Jesus, ahayoh katok askita.
0: Kiltasisin sti, hachat artan.
2: Tatay, aka huchaluratat han hupanakar huchanchamti.
0: Ukam arsusin hupah.